0: Okay.
1: Hihi, ndio mana kamili yang komi aburudani. Bongo Flavor.
2: Moko.
3: Like
1: R&B.
4: Wake me.

bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.